0: dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat data di 0812-6783-8200. Langsung gas ke jalan MCPI nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: De, kami lunggang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh. Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pe dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

Ada suara bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Saudara masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres-beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo. Atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawab.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan

Bahkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisky Kenzia. Gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: jangan kemana-mana.
1: Assalamualaikum desana pendengar. Ambo mak lepo.
2: Jok etek kanan.
1: Dan lupo desana. Adolah mentepai.
2: Lagu minang setiap pagi.
1: Di 100.2 Bahana FM.
2: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangnya. Selamat basuh balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini ko ya. Hari kini ko masuk di tanggal 20 Mei ya. Johan Onan balik di studio 04 Bana FM Ranjak Bana untuk mengawani di sana sampai jam 2 balik siang deko. Dan kabar kirim-kirim salam, jom minta lagu Minang tentu di 0821 2270 8300 atau melalui pesan singkat di WhatsApp ya. Nampaknya lah ada telepon dan kabar gabung sana pendengar, kita langsung cuba terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam. Singgah Sabanta di Pasar Baso. Daus tibo jawek lah salam. Insyaallah dayonen masuk sarugo.
0: Amin. Waalaikumsalam. Ma apa kabar?
1: Wabarakatuh dayonen ya.
0: Iya.
1: Langsung aja wak lagu. Lagunya Sahati Sadanyu Nadi.
0: Apa judulnya?
1: Sahati Sadanyu Nadi.
0: Sahati
1: Sadanyu Nadi.
0: Sebentar ya, Sahati Nadi. Sadanyu. Alunado Sahati yang Sadanyu
1: lah. Jadi ditukar lagunya Tambilang Pamisah Cinto.

0: Tambilang.
1: Tambilang Pamisa Cinto.
0: Lagu baru kau ya?
1: Oh, enggak, lain enggak. Seperti petangan apa lain enggak daun yang.
0: Sesudah tahun 2024.
1: Ya.
0: Enggak bisa dah.
1: Oh, enggak bisa. Ayolah, ditukar aja dah nanya. Ditukar aja lagunya jo apa nama tu? Jo Tanin Metro Yulia Nuga Putri. Samo Mamanda Braso.
0: Samu ma mandam.
1: Iya, samu mamandam raso.
0: Oke.
1: Okay. Ada?
0: Daniel Maestro, Juli Anugrah ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, silakan kirim salam.
1: Salam pertama untuk Dayone yang sedang menjelang di pagi menjelang siang. Semoga lancar sampai jam 2 boleh weko. Semoga saya selalu murah rezeki buat Dayone dan keluarga. Dan salam juga untuk Soleha ya Dayone ya. Salam juga untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Perambaja. Semoga terkebaca selalu. Salam untuk Pak D, salam untuk Bude, salam untuk TL Kacang, okay. Salam juga untuk Ardi di Jakarta sekeluarga, jadi. Salam juga untuk Mbak Ambo, salam juga untuk Dahlia, salam juga untuk si Ajo Pak Ajo Munir, salam juga untuk Aziza, salam juga untuk Gak viral. Salamnya di Bukit Gomez aduh ya gampang bergabung aja lagi belakang daun sedeko ya Dayonenya.
0: Jadi.
1: Ada iku ada salam dari Udaweno di Satya Daun sedang makan mata bakmi. Makan mata bakmi ya Daunen.
0: Jadi.
1: Ya salam juga untuk apa yang ada punya tapis berkah Pak Ajinen di Jakarta. Semoga sehat keluarga di Jakarta yang baru domisili di Jakarta dan juga punya tapis berkah di Padang Mage di Gubuk Gadang.
0: Okey baik.
1: Semoga sehat semurah kasih buat Pak Haji Men. Terima kasihlah mengangkat nomor telefon Daud sebagai kuda putih ya. Daud turun dulu. Ganang-ganang ayah si Boga, kapal marapik di Muaro. Bertenang-tenang Daunen yang singgah. Daud turun. Kini kau jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancah mana?
0: Itulah tadi Daus di Dobok Batu Sangka sana pandangan ya. Meminta lagu Samara ya. Sama-sama Maman dan Rasu. Ya. Saya di belakang Daus ada foto Tunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anone.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aziza.
2: Iya, Wan.
0: Apa kabar pagi ko?
2: Alhamdulillah sehat hari, Wan. Kalau dengar radio mana, Wan?
0: Mantap bana. Oke, apa lagu Aziza? Apa
2: lagu kek, Wan, dari Ipang?
0: Judulnya?
2: Mandepai Ayah Bajalan.
0: Mandepai
2: Ayah Bajalan
0: Ipang ya?
2: Iya, Wan. Ada lagunya, Wan.
0: Iya, oke. Okay. Silakan kirim salam.
2: Salamnya untuk Uda Daus tadi yang masuk perdana. Itu untuk Pak D sama Bu D.
0: Iya.
2: Yang kedua di Pandai Sige, enggak lupa.
0: Jadi?
2: Aduh, Mama Upiak Ranca. Umi Kadai, Umi Gadih Palala.
0: Iya.
2: Aduh, Mama Gaul kaya Lembaga Buang lain masalah, Ma. Ada Aju Munir,
0: okay.
2: Ada Gai Uba di Masimaka,
0: jadi,
2: ada TL Menrajualan keluarga besar itu saja tanpa terkecuali, ada Kak Ikin, Kak Tri, Wan Mister, ada Bang Aldi, istri tercintanya, jemama juga yang ada di Jogja, di Jakarta, kan, Wan. Pokoknya di bukai kami aja lah, Wan. Udah banyak lo kegabung, kan, Wan.
0: Jadi,
2: makasih banyak ya, Wan.
0: Yo, Aziza, ditunggu lagunya, Biko.
2: Jadi, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Bahana.
0: Demikian Azizah di Tanah Hitam. Sana pulang ya.

0: Windu 2 penelpon di kesempatan pagi nanko. Dan di belakang beliau ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo, selamat pagi Pak D.
1: Yo, pagi pula balik.
0: Apa kabar Pak D kini ko? Alhamdulillah sehat di siko.
1: Sehat alhamdulillah. Itu ada alto Daus. Ambil kuncinya. Pitih Bakawi, Wan.
0: Apa judulnya?
1: Pitih Bakawi.
0: Pitih Bakawi.
1: Pitih Bakawi. Salam untuk Wan Tekan. Mudah-mudahan sihat dan sihat je, Wan.
0: Amin. Terima kasih.
1: Putra Tebet Marwah.
0: Ya.
1: Mambo, Wan. Santi Tenggalang.
0: Jadi
1: Putra Tanjuang Gajon PA untuk Kasanova Selvi Pinai Mama Gaul Raju Alam Sikin Wan Mister Wan Jai Ayatun Sike Rosa.
0: Ya.
1: Sama Riri.
0: Okay.
1: Pina Pita Putri Bungsu Babi Yanti. Ini dah liar.
0: Okay.
1: Aldi dia kawan-kawan.
0: Ya. Yeah.
1: Kita.
0: Ya.
1: Yeah. El Gadis Kolala.
0: Okay.
1: Ini Nekadai Opung Rika Rumah Unika Daus. Azizah Anitri.
0: Yo.
1: Wai Uban Haji Munir. Macam.
0: Ya.
1: Kacang-kacang ke mana?
0: Kacang-kacangnya.
1: Bali-bali ke mana?
0: Okey.
1: Ini Ruan. Assalamualaikum.
0: Halo Pak D. Halo.
1: Wai.
0: Pak D, Pitih Bakawi itu tidak ada lagunya dah Pak D, judulnya apa dia?
1: Takut kalah main pula, Wan.
0: Apa?
1: Takut kalah main.
0: Takut kalah main. Entah. Takut kalah main. Siapa nyanyi itu? Takut kalah main, ya. Tidak lah, dia dah.
1: Tidak dia lah.
0: Haa.
1: Takicuh
0: di Nantarang.
1: Ayo.
0: Jadi. Jadi beko dicarikan lagunya ya, Takicuh di Nantarang ya. Okeylah kalau begitu.
1: Ya, ayo beko penekin tu saya,
0: Wan. Jadi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak, Wan. Okay.

0: Ya, di belakang Pak D kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo, selamat pagi.
1: Pagi malang siang, Wan.
0: Mama Gaul, apa kabar?
1: Kabarnya baik, Wan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi. Wan, kabarnya?
0: Sehat.
1: Apa lagu ada, Wan?
0: Jadi, apa lagunya?
1: Dari Carlos Awam Anti, Wan.
0: Carlos ya?
1: Sabah Mananti dari Carlos.
0: Sabah Mananti.

0: Yang Carlos tuh mana yang enggak ada?
1: Carlos enggak ada dah.
0: Mungkin itu masuk rekaman 2025 nya itu ya.
1: Mungkin iya kali ya. Siapin
0: awan. Hah?
1: Nanti sudah.
0: Apa lagunya?
1: Dari Asra Mulai.
0: Judul?
1: Jojoan goreng bahasa Buanao.
0: Baik. Jojoan. Oh iya, masuk dalam arsip 2025 nya tuh.
1: Masuk 2025 nya ya?
0: Di filenya di tempoh hari itu di 2025.
1: Semarak di Kota Padang Serawan dari Elviawan.
0: Semarak ya.
1: Di Semarak di Kota Padang aja lah.
0: Semarak di Kota Padang. Iya, itu masuk 2025 juga.
1: Tidak lama mula lagu itu bawaan.
0: Apa ada keluarnya kok Sumara di Kota Padang?
1: Dari Elvia.
0: Enggak, mungkin di filenya itu terarsip di tahun 2025 atau 2024.
1: Irma Yunita aja lah, arek-arek lumba.
0: Arek-arek. Yona Irma ya?
1: Irma Yunita.
0: Oke, silakan kirim salam.
1: Salam pertama untuk Wan, salam tiba, semoga sukses selalu Wan. Untuk Rubana, saya ingin lima saja berada di tempat terkeseli.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Mambo, Pung, ayah sekalian ayah, besi-besi itu di Payaman. Dajan, Munis Kumbang, Munis Kiti Tanjuan, si Papa. Nah. Maitab, Siman, Toku Wifet, Tasilba, Memanca, tadi ya kawahi, aduh, Makabai kawannya, Putri Busu di kawannya, Mama Nisa di kawannya, Rajuala, Mon Mister, Kai Uban, Mak Datu, Rarita, TL, Mama Riri, Mama Ari, Tisa Gua, sampai Bapak, Salaman.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Di buku kamera, sadar ini masuk lagi sama kawan, Mona.
0: Jadi, ya, Mama Gaul, terima kasih lah, Bagau Buang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana ya. Oke. Okay.

0: Dari belakang Mama Gaul kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wan.
0: Yo.
1: Sehat, Wan?
0: Baik.
1: Ah, syukurlah kalau sehat, Wan.
0: Tak
1: lagu lewat.
0: Jadi lagunya apa tuh?
1: Bacarai Tembilang, Wan.
0: Bacarai Tembilang ya?
1: Ada, Wan.
0: Bacarai Tembilang. Kayaknya kok lagu baru lu kemana?
1: Kalamu cuma, Wan.
0: Siapa namanya nyanyi?
1: Tanda Putra kalau.
0: Tanda Fauzana Jepang di situ yang ada.
1: Ah itu ya lah.
0: Jadi ya, kirimlah salamnya.
1: Jangan kecewaan, keperluannya sedonyo.
0: Ya.
1: Oke. Cahaya.
0: Ya.
1: Mori. Baik kau kawannya, manita yo kau kawannya.
0: Jadi.
1: Ma, pesan apa?
0: Oke.
1: Aku. Aku.
0: Jadi.
1: Wow, untuk Putra Tanjung.
0: Yo.
1: Kemunir, Adi.
0: Jadi.
1: Ibu Dania.
0: Oke.
1: Okay. Ranjualan, Mister. Untuk Lemjon.
0: Iya.
1: Mana ya, Daud?
0: Oke.
1: Okay. Kami itu satu yang menang yang termasuk Rekawan, Kesanopa, Rewan.
0: Jadi ya putri bungsu ya. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancar bana.
0: Ditunggu lagunya Beko Putri Bungsu.

0: Ya, di belakang Putri Bungsu, kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300. Ya, telepon selanjutnya di belakang Putri Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak Putri Barangku. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bah kabar Haji Munir ko.
1: Salam ngopi na wanan.
0: Jadi Haji Munir. Alah.
1: Lagu ada wanan.
0: Jadi apa lagu Haji Munir?
1: Lagunya. Oh, enak aja. Ganang-ganang ayam mato do wanan.
0: Ganang-ganang ayam mato ya?
1: Ya.
0: Coba dicikuk dulu ya. Ganang-ganang. Hari Perintang ya?
1: Iya, hari Perintang.
0: Nah, jadi silakan kirimkan salam.
1: Salam bertemu untuk Anda dan selamat juga semoga sehat lengkap. Kamu kembali di sini untuk Allah Ta'ala.
0: Oke.
1: Salam selanjutnya ke Malat Tua di Solo. Surai Bauban, ada Sri, ada TL, ada Bunda dari Ani Sala, ada Bunda Tua. Jadi kago jenama batu sangka nita di jual tu jual kota lawe ada wajiza ada di sana barula ada bate bute hukum siantori sama indangnya hati palala ma ambo ada bulo terakhir sembilan jenis najarangga ada rehan kesanopa
0: yeah.
1: Ada mamak gaul
2: YouTube dari Tanjung di Kartanjung dari luar biasa
0: iya
1: ada pula Bumang Penalai sama Bagul ada Baitan Sekumbang Tuan Sengitariak Balai ada Teranjuan di Papa ada Pina di Minggu Bandar Pariaman ada Wita di Manggung ada Buku Kema saja semuanya
0: Jadilah kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bane wem.
1: Rancak bana.
0: Tunggu apa nanya? Kita stop dulu menerima telepon dan kita bisa terima pasang singkat di WhatsApp. Selama lagu di kita ya. Dan lagu yang pertama tentu lagu orang yang menelepon pertama. Yaitu permintaan dari Daus di Dobok Batu Sangka. Sama-sama Maran.

0: Urusan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tempat duduk, jangan ke makanan dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku. Kau melihat di jalur nan rancak banget.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni, alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Dusan nak ambo, jangan beranjak-ranjak dari tempat duduk, jangan ke mana-mana dulu.
1: Awak dah ngalah nan kalewatku.

0: naman patay ka naman sa pwede ganda ng buong piya, mapatang na yoro.
1: Opo, Kasubia. Lagumin na sa tiyo pagino, ha? Nila niyo ba na FM pa ng Panjang?
0: Oo, oh, nantot ko. Si Aritia, dari niya marato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oo, oh, oh. Ati la. Anang piya de.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako. Aawa-awa na.
5: Uy, ada yang radio ah, pingin.
6: Ikut ambil sama Indi kuma.
5: Ah, mangga dua aja. Nenek tuh makin satu yang payang dan lumba nana.
6: Disabui an gaya.
5: Oi bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selamu kula banyak bintang film mencari yang gue kamaju ang selamu ha?
5: Dari Jakarta, nih yang basi, yang basi.
2: Onde bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
5: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Balayo apa tuh? Apa nanya nanya Jakarta tuh?
5: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
5: Buset terkulai.

0: Saya Rati Komadu, Bahana FM, Ranca Bana, Senap Pandangan, lah kita dengarkan lagu-lagu di sesen pertama ya, tadi ya. Dan akhirnya kita lanjut menerima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam. Alun nomor 2 leh. Kalau saya lepas sila nomor 1 leh dah. Kepala lupa nutu.
0: Tu baru bijaksana namanya saya lepas.
1: Tu baru saya lepas bijaksana. Ya, nampak nutu itu lo nanan artis utama.
0: Iya, iya.
1: Kalau ada cara gadang kan artis utama nyapa nutu dak ne.
0: Iya.
1: Lagu cek ne.
0: Ya.
1: Lagu rintang pakai kusi selain ne ya. Salmon ne ne ya.
0: Okey.
1: Salam tu ne ne.
0: Yo.
1: Ngopi ya sama ne ne pakai gue nanti sama jauh dulu ne ne ya.
0: Ya.
1: Oh Saleha untuknya si bos Silfahmi ne ne ya.
0: Yo.
1: Opung Tianturi nak boleh sekandar ne.
0: Okey.
1: Putra Tanjung ajak dak al tu dak tu gabung le ne ya. Kamedannya mungkin ne ne ya. Putranya jauh yo ya, nen.
0: Jadi.
1: Halo.
0: Yo halo lanjut.
1: Kayu ma adang ya, nen. TL Mama Riri Raju Alam tu lima kacang ya.
0: Okey.
1: Nanti Bali le manda mori ma ikan ba do dia dah nanti akan me ilen ya, nen ya.
0: Yo.
1: Do nen Aisyah guys nanti set gaya nen ya putri bungsu ya, nen ya.
0: Jadi.
1: Ci Un yang Wita, Ci Un yang apa Tanjung simpang apa tiaman ya, nen ya.

0: Munir si Kumbang Jen Al-Amin tadi ke ne.
1: Yo.
0: Ayah penisike ayah anda. Selalu ayah dapat salam anda ne.
1: Okey.
0: Putri Sago Regina. Gaya ne ne. Lalu ladang lawe ne. Putri kacang ne. Untuknya si Dragon ke Raju Alam ne ne.
1: Yo.
0: Untuknya si Aldi Jakarta Mbak Sri Bak Nining Nelly Wewit Ketinggi Amama Aldi lah di Jakarta ini ni ya. Salam nanti orang ni pasal Tanah Abang tu banyak lah pengimal dah Aldi pasal Tanah Abang tu ni ya.
1: Yo.
0: Apalagi di pasal Senen ini banyak lah pengimal dah ada Aldi sini ini ni ya.
1: Yo.
0: Sebab orang ni pasal tu selep agak buang ini ni ya. Untuknya Mak Datuk PA Mak Estik Sungai Bawendiang ini ni ya.
1: Okey.
0: Mak Hitam si Kumbang eh nen ya.
1: Yo.
0: Ibu Rizki je Pak Zul eh di Piaman tu nen ya.
1: Ibu
0: Kui je dah rapik. Setelah senyumnya nen lah. Mohon nangis cik nen ya. Terima kasih banyak nen ya.
1: Okey yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Aal ada telefon yang bergabung berkiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, dia siapa ko?
2: Putri Bali.
1: Putri Bali lo lah. Okey, apa khabar? Apa khabar?
2: Alhamdulillah sehat, Bali sehat.
1: Alhamdulillah, Putri Bali.
2: Lagu.
1: Jadi apa lagunya?
2: Dari Rayola lawan.
1: Judul?
2: Gurauan Sayang.
1: Apa? Gurauan Sayang.
2: Papa Dayo Gurauan Sayang.
1: Tadayu Gurauan Sayang. Halo.
2: Halo.
1: Ya, silakan kirim salam.
2: Katamu untuk Wan.
1: Ya, terima kasih.
2: Satu berbana kakadunya.
1: Okey.
2: Tun Tibuntu Nimori Manda Nimarwa. Untuk apa kawan-kawannya?
1: Iya. Yeah.
2: Untuk Manisa kawan-kawannya, untuk Miraliar, Pak D, Aldi. Untuk TL. Pak D. Pasanopa. Kasaduan.
1: Alah, sedenyo. Oke, beko ditunggu lagunya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Bancak bana.

0: Saya di belakang Putri Bali ada sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bauni di panjang-panjang.
0: Akaba bayi ya Uni Daliar. Bakaba di pitala.
1: Lai jaja jono. Atano jaja po penyerawak nan mau dirawat.
0: Oh, Kak Fran.
1: Oh, Fran. Di mana dirawat?
0: Di rumah sakit stroke Bukit Tinggi.
1: Oh, nak nama malam ini apa?
0: Rumah sakit stroke.
1: Oh, mati otak.
0: Betul lah.
1: Mati otak kena. Biayanya ya agak lumayan besar.
0: Iya.
1: Nak jamu DRT tu, nak jamu yo aku mengutar tu. Sahabat kan Uni kenali awal tu rumah.
0: Iya.
1: Rumah sakit tu cengke kete tu.
0: Iya, betul lah.
1: Nanya kecil cengke kete. Awal cengke kete tu awal rumah.
0: Itu gampang lah tu. Iya.
1: Cengke baru tu mah.
0: Iya.
1: Oh, situ. Paparan dirawat.
0: Iya.
1: Iya, wajah tonton tapi lihat no. Menono awak.
0: Amin.
1: Tapi sembuhnya kan.
0: Iya.
1: Tapi lo pulang.
0: Betul lah.
1: Lagu apa lagi ni apa onen. Peraja tapi ko lupi sekeja sama onen. Oh, dari siapa lah Boy Sandi sama Lala Bunga.
0: Judul?
1: Oh, Kumbang Babega.
0: Kumbang Babega.
1: Ya, bukan di duit sama Lala Bunga. Kalau kau tu mencarikan al-salam untuk santaku Putri Wali.
0: Jadi?
1: Putri Tanjuang, Putri Buntu.
0: Ya.
1: Putri Rewesa, Putri Tanggung.
0: Okey.
1: Amat si Tambah di Balitun, Nenek Esa.
0: Jadi?
1: Mama Nisa.

0: mari mandai dek marwa.
1: Ya.
0: Pokoknya di kanonya di Bali kan pekalam kadonyo. Siapa yang pernah di Bali itu kan pernah marak Bali di pekalam kadonyo.
1: Ah jadi.
0: Ah saya masuk tadi baru menyetor ni nak.
1: Oh betul.
0: Baru menyetor orang.
1: Ya.
0: Ah nak masuk tadi kan.
1: Ah.
0: Padi bude.
1: Okey.
0: Oh Aldi.
1: Ya.
0: Kami itu kembang.
1: Hmm.
0: Ini sama namun punon jajan atau tetapi tetapial ya.
1: Jadi ini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak banget.

0: Baik, di belakang Uni Dahliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang, mana nih?
0: Selamat pagi menjelang siang, Aldi. Mbak Aka Baki Niko.
1: Seperti biasa, ya, tahun ini, semangat, mana nih?
0: Oke.
1: Kan hari kebangkitan tetap bangkit.
0: Iya. Oh, iya hari kebangkitan nasional, ya. Harus bangkit. Jadi, Aldi, di Jakarta, di Kantua gini, ya?
1: Di Kantua, mana nih?
0: Oke, baik, ya.
1: Panonen, pilihan cek judul yang lagu orkestra yang lain lagi Panonen.
0: Dipilihan saja. Jadi
1: mega lagunya kecekalan kawan.
0: Oh iya, itu lagu keren-keren tuh.
1: Oh, keren musiknya kecekalan kawan di kantor. Oh. Itu enggak kita mau lagu.
0: Orang Minang pun bisa orkestra gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi musisi-musisi nasional itu berasalnya yang pertama-pertama kali ya dari Indonesia, contohnya gitu kan, yang menciptakan lagu kebangsaan Malaysia di Singapura itu kan asli orang Minang gitu kan.
1: Orang Minang tuh hebat kan.
0: Oh, hebat itu ya.
1: Yang kini pun kan banyak musisi-musisi dari Minang.
0: Betul.
1: Ada Ariel, ada Afgan.
0: Betul.
1: Almarhum Pidi kemarin.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oh jadi Afgan punya darah Minang itu ya.
1: Afgan Minang mana nih?
0: Oh gitu, ayo bertemu
1: nanti. Kompak, kalau udah ngomongin Padang mana.
0: Oh betul. Ayolah salam untuk Afgan ya.
1: Iya mana nih?
0: Oke, banyak.
1: Mana nih dapat salam kau dari kantor mana nih?
0: Iya.
1: Pertama dari lantai 2 tuh dari mbak-mbak yang berdua itu.
0: Jadi mbak ini mbak Sri ya. Salam.
1: Dari pasukannya Pak Zena di bawah, ada Pak Zena yang jual di bawah.
0: Oke, banyak Pak Zena.
1: Pak Zena mana? Bawaan on ini nasi yang terseru dia.
0: Iya mana?
1: Dia suka katanya kalau lagu-lagu yang mana nih putar.
0: Oh gitu ya. Oke, siap.
1: Terus mau ngalamin kapan mudah-mudahan sampai sehat tempat sana.
0: Amin ya.
1: Terus salam buat Uni Ambo tadi di Batu Limba, satu-satunya enggak apa namanya tapi satunya dapat salam.
0: Jadi ya.
1: Tuh Bunda Dahlia TL.
0: Iya.
1: Nah untuk ada dapat salam dari Neri sama Wiwit udah al.
0: Jadi.
1: Terus untuk Andy di Bukit Sulangan, Niko di Ekor Lubu.
0: Ya.
1: So, untuk Putra Medan Boda, Pak Aziza, Pulau Keluarga.
0: Jadi.
1: Santi di Singgalang, Nina di Sirayang.
0: Oke.
1: Terus Aldi yang di Barang Panjang, Leni di Barbarai.
0: Ya.
1: Terus untuk Mama di Jogja sedang menanggung pulau.
0: Oke, siap.
1: So, Dokter Nino Mantani juga sedang katanya lagi makan siang. Okay. Kesalek makan siangnya Wanonin.
0: Oh iya. Oh. Jam 1 jam 2 sini
1: kena. Dia sambil dengar Wanonin nih katanya. Terus salam istimewanya untuk orang rumah Ambo yang lagi di rumah Onanem.
0: Oke, siap. Baik, Aldi.
1: Terima kasih banyak, Onanem.
0: Terima kasih telah bergabung, Aldi.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM?
1: Rancak, Bahana. Oke.
0: Dari Pariaman ala Bagabuang, dari Pitalah ala Bagabuang, dari Tapi Danau Singkara, dari Bali ala Bagabuang, dan dari Jakarta pun ala Hadir tadi ya, ada Aldi barusan Tanah Mandangnya ya, itu Alun Mandangnya kabar dari Solo le. Baku anu-anu saja orang Solo hari gini kok ya, apa ada gangguan sinyal mungkin nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanjai kirunya ba ka ba Wanjai kini ko?
2: Alhamdulillah sehat, Nen.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, jadi.
2: Kurang panjang nih pun namanya.
0: Ha tu alai, nanti yo nyo.
2: Kurang panjang selio.
0: Ijau benderanya.
2: Ijau benderanya.
0: Iyalah, mudah-mudahan yang warna hijau kok akan berkibar selama-lamanya. Apalagi kita bersyukur PSPP Padang Panjang, tim kesebelasan kebanggaan warga kota Padang Panjang tahun kini.

0: Alhamdulillahnya ketemu buat Wanonen, semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Buat yang masuk tadi siapa?
1: Oh banyak tadi yang masuk ya, ada Wanjai, ada Nidaliar, ada Aldi, ada Putri Bali, ada Aal, ada Aji Munir Sikumbang, ada Mama Gaul, ada Pak
0: Dia. Yang masuk tadi.
1: Jadi
0: yang belum masuk, yang mau masuk, pokoknya semuanya lah Wanonen.
1: Jadi kalau begitu. Nah.
0: Makasih Wanonen.
1: Iya, sama-sama. Kembali kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: Bahana. Dan senang pandangnya kita tutup dulu saluran telepon. Berikut kita sama-sama balik di season ketiga. Kita dengarkan lagu-lagu dan lah menumpuk di playlist kita. Ya. Dari yang lagu kon, tak lupa pulau kami salami pandangan kami nan Jawa di rantau ya, para pedagang di Pasar Senen Jakarta, tetap semangat dari kini ko. Ada di sana kita nan adu di Pasar Tanah Abang, juga di Pasar Modern Bintaro ya. Salam dari Kampuang, dari Bahana FM Padang Panjang ya. Ada beberapa lagu rancak yang akan kita dengarkan. Tak lupa Pak Zainal and the Gang ya, di Mayora Building Jakarta Barat ya. Okay.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abang nyobalik cincin ah. Halwang iyo lo. Nah nombor pakai ku kaiku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Ko pitia. Bali na rencak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh. Elo udah koe. Tapi di manca Bali ya Wan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca di orang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin, nomor ampe pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesca yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Safii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Kita akan cuba mulai dibaca pesan-pesan singkat di WhatsApp ya. Iko ada dari Ibrahim ya. Minta lagunya tidak ada udah bakal tu ya. Atau judulnya salah mungkin ya. Cuba dicek mana judulnya dulu. Judul lagu apa katanya kau? Pasan lagu Cewan Ambo dari Ibrahim di balai-balai. Judulnya Nasib Sumandu. Penyanyinya Mak Lepuh. Jo Cakrai Jo Lepai ya. Atau mungkin lagunya alun-alun di Bahana lah ya. Kalau kau termasuk lagu baru, mungkin alun lah ya. Tapi dari album-album yang dulu-dulu enggak ada judul lagu Nasib Sumandu. Coba dicek mana judulnya dulu ya. Ibrahim di Balabala ya. Kemudian ada dari Bunda Zia Percikan kayaknya kok ya. Assalamualaikum Wan, dari Bunda Zia di Rau-Rau, putarkan lagu dari Dila. Apa judulnya kok? Judulnya Gadang Tuah di Galanggang ya. Laguku spesial untuk fans Radio Bahana FM di mana saja berada. Makasih Wan, Bahana FM Rancak Bana. Coba kita cek dulu lagunya. Judulnya Gadang Tuah di Galanggang. Ya, untuk bencana dan kamar telepon, selalu telepon kini sedang standby ya.

Kemudian ada pasan dari Sepoko, dari Putri Gucci. Assalamualaikum Wan, putarkan lagu Minang Cik Wan, judulnya Kasih Sabateh Kawan ya. Salam spesial untuk yang menengah Sewan, terima kasih Wan, Bana FM Rancak Bana. Katanya siapa tadi, Putri Gucci ya.

0: Terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi siapa gini kok?
1: Yo, angkat tangan yang kuat. Putra Melayu kan?
0: Oh, Putra Melayu, alayu. Ayo. Yang di Batipuah ya?
1: Ayo.
0: Jadi, apa kabar Putra Melayu gini kok?
1: Alhamdulillah sehat, Tuan.
0: Alhamdulillah.
1: Tuan sehatnya?
0: Alhamdulillah sehat banako, ha.
1: Yang ngopi lah, Tuan.
0: Oh, eh, tadi pagi lah, eh.
1: Lewat tambuah, mana?
0: Tambuah, ha.
1: Minta lah lagu orang kampung, Tuan.
0: Apa lagunya itu?
1: Mayang Sahira.
0: Judulnya?
1: Cinta Melaki Dapik.
0: Oke, jadi, ha. Mayang Sahira aku di mana di Batipuahnya, kok?
1: Orang Pitalah, teman-teman.
0: Orang Pitalah, iya. Jadilah, habis kok. Diputarkan Cinta Melaki Dapik. Apa judulnya?
1: Cinta Melaki Dapik.
0: Cinta Melaki Dapik ya. Jadi beko diputarkan ya. Mayang Sahira ya.
1: Salam tu kerubahan hasilnya dah wan kita.
0: Jadi, salam balik.
1: Itu Putri Guci sentar kan?
0: Putri Guci juga dapat salam ya.
1: Itu orang Bali sebalik-baliknya lah.
0: Orang Bali sebalik-baliknya. Orang Kacang.
1: TL, TL. Mama gaul gitu.
0: Okey.
1: Tuan Kasanopa.
0: Okey.
1: Dah ya. Ada masuk-masuk ya kan?
0: Lai lah masuknya tadi.
1: Dah lagi tuan.
0: Okey.
1: Lawannya lupa kan, bungkit kami saja kan?
0: Di bungkit kami saja ya. Jadilah, biar diputarkan lagunya ya.
1: Iwan.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana.

Demikian aduh putra Melayu di Batipuah ya, meminta lagu dari orang kampungnya katanya ya. Cinta malaki dape. Okay. Berikutku ada 20 pesan dari Fitri Diransam. Coba kita bacakan pesannya. Assalamualaikum Wanonen, Lamang Tapai, selamat pagi. Minta lagu Cewan, judulnya Cinta Malaki Dapik. Ah, pas banget. Ah, lagu judulnya tu. Abiku diputarkannya. Salam untuk Saleha, untuk kawan sama Karajo. Salam untuk sedunia pandangan setia bana di mana saja berada. Salam untuk Wan Onen. Makasih Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya ya. Fitri Diransam ya, lagunya Cinta Malaki Dapik. Okey, masuk dalam playlist kita.

0: Terima telepon selanjutnya sana pandangnya ada siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo Wan.
0: Ada siapa nenek ko?
1: Sama Putri Tanjuang Wan di Simpang apa Priaman?
0: Oh iya Putri Tanjuang kau yang ditunggu-tunggu tadi. Kau tidak ada orang Priaman menelpon hari ko ha?
1: Tapi tadi mencari ombak pagi-pagi meraton.
0: Oh, mencari ombak dulu ya.
1: Pagi-pagi kami meraton ke pasti ya.
0: Iya.
1: Sebab awan lu senang, Wan.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Kami teriaman dari cerah lo larinya.
0: Itu nampak dulu, nak. Kok lagu Putri Tanjuang gini, kok?
1: Tapi kok madang indak babuah lawan dari Olimpia Tanjuang.
0: Katiko
1: madang indak babuah.
0: Madang ya?
1: Iya.
0: Katiko madang indak babuah. Olivia nyanyi ya?
1: Iya, Olivia Tanjung.
0: Jadi oke. Baiklah, kirim-kirim salam.
1: Dan salamnya pernah Tuan.
0: Terima kasih, salam berdiri ya.
1: Anlah masuk tadi, nak masuk beko leko ada sempat, Tuan. Salam satu itu, Tuan.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Assalamualaikum, Tuan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak banget.
0: Rancak banget. Demikian ada Putri Tanjuang sanak pandangnya di Pariaman ya. Nama lagu pun Olivia Tanjuang. Orang Tanjuang kedua-duanya. Ya mudah-mudahan banyak orang Tanjuang nama dengar kini ya. Katiko madang tak babuah. Beko kita dengarkan lagunya. Dan sanak pandangnya ada 6-7 lagu di season ketiga ko ya. Dan untuk dun sana nan laba gabung tadi warna ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan lai terhibur selalu jo radio Bahana FM. Baik nan mendengarkan di radio ataupun mendengarkan radio melalui streaming ya, di daerah manapun jo ya. Tidak lupa kami salam-salami ya pendengar kami dan berada di Pasar Padang Panjang. Semangat tarui di sana ya. Mudah-mudahan di hari nanko lahir rami pasar kita. Baik tuju dan berada di Pasar Proyek Senen Jakarta Pusat ya. Dan juga di Tanah Abang, di Blok M, di Bintaro, Pasar Modernnya ya. Mudah-mudahan tak kabar sehat selalu ya. Dan tetap setia mendengarkan 100.2 Bahana FM Rancak Bana. Dan kini ko jarum jam di studio alam menunjukkan pukul sabalih labih 24 minit waktu radio Bahana ya. Jangan lupa sanak penengah beko atau hari kini ko waktu sembahyang luar kita adalah pukul 2 balih labih 7 balih minit. Itulah masuk waktu beko tu ya. Jangan lupa sabalun makan siang, sembahyang dulu gitu kan. Nah, sabalun kita menjelang dulu, kita dengarkan lah lagu-lagu dan lah di request dia dunsana-dunsana kita di season ketiga lamang tapai hari kini ko. Lagu nan pertama nan kan kita putarkan adalah lagu dari David Istanbul berduo Joovi Firsti. Judulnya Kasih Sabate Kawan ya. Dan sanak pandangah dengan berakhirnya lagu-lagu Kebeko, maka selesai pula acara lamang tapai untuk edisi hari kini ko Kebangkitan Nasional ya 20 Mei 2026. Dan alun bisa bagabuang abisu insya Allah Bahana FM akan kembali hadir dari pukul 9 sampai jam 2 balik ya. Acara lamang tapai muka si Ambo ya. Lamang tapai hadir jam 9 sampai jam 2 balik siang. Kita dengarkanlah lagu-lagu nan rancak-rancak kini kok.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bandi ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa?
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh, ini di toko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Siva, Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Siva. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama, je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan koni.
2: Toko MT menjual pedan deh dan barang-barang harian.

0: lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Hakim Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
1: Oi Lepo.
2: Yo Cakra.
1: Senang betul hidupnya si Lepo ini.
2: Bak atu.
1: Bak kata-kata orang.
2: Ya.
1: Bersandar di beringin yang kadang.
2: Ha.
1: Terkayuh di beduk ilir pula.
2: Oh iya.
1: Senang banai di si Lepo ko yo.
2: Senang.
1: Pucuk dicinto ulam nan tiburnya ko.
2: Oh iya iya iya.
1: Kalau awak bersandar di kayu nan lapuak.
2: Ha.
1: Kalau mentua ambo lain Cakra.
2: Oh gak perkelainan.
1: Iya. 3 bulan saja eloknya.
2: Ha?
1: Selabih itu nyo bermera memuransang. Kalau mertua mbo, agak lain lepo.
2: Betul.
1: Hidupnya sederhana saja. Seia dan sekata. Seilir semudi. Seilir serangkau dayung kecil orang. Kalau ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Kalau saya pergi ke bukit, dia merungguh-rungguh saja di rumah.
3: Itu lainnya mentua mbo. Walaupun inyo menuntang-nuntang tadi di rumah, tapi inyo udah tayo.
1: Inyo
3: sayang kamu.
1: Mbak A sayangnya kelepai, Pak.
3: Betul, Pak. Inyo helikopter, betul.
1: Helikopter, Pak.
3: Tapi helikopter di bawah.
1: Apa tuh?
3: Masih banyak.
1: Sebenarnya lepo lepai.
2: Ya.
1: Bagaimana kita mensiasati mertua ini? Tergantung saja sama kita.
2: Mertua.
1: Tergantung sama waktu Cakra. Menjadi semando di rumah orang. Ada dua perkara.
2: Apa?
1: Semando menyemando dan semando sungai lansia. Kalau semando suka menyando, itu menyando nyando jando. Kalau semando sungai lansia, sawah abi tak jua keran dia.
2: Kalau kini fungsi semando adalah berubah.
1: Berubah apa lo kok?
2: Iya, kalau dulu semando ko kapai tempe batanyo ke pulang berbarito.
1: Nah, kalau kini?
2: Kalau kini ndak.
1: Kapai tempe batanyo ke pulang mentak peti belanjo.

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenjia. Gadang, murah, lama dana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Kenapa polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk anak kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui, ma. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado, Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo, ma. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali, langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, eh basio kiceknya lo, ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQCahayaAlQuran. SMPQCahayaAlQuran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: uang.
1: Iya biasa.
0: Abang nyobali cincin nah. Haluan yolo. Nah nombor pakai kukaiku jutu Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah kopitia Bali narancak modelnya di.
0: Jadi uang deh elo udah kue. Ini mancak Bali uang. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lama dia tagak di situ mah.
0: Yo subananya tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana tampaknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
1: Kabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ami, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 57.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran.

Silahkan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234 dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: banget. Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabi'i, harganya beneran miring, Din.
1: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis. Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
1: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
0: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
1: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
0: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas Jalan M. Sabi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm Pit mah ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
0: What is that?
1: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so spesial, so friendly.
3: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.
4: Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpa di sore ini di sosial OB kita ya. Sore spesial bersama orang Bahana. Ya, dia di sisian kita pada hari Rabu 20 Mei 2026 ya Sobat Bahana ya. Bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ya yang ke-118. Nah, pada tahun ini jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara ya. Tema ini bermakna sebagai ajakan nih bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga, mendidik, dan mempersiapkan generasi penerus agar tumbuh lebih cerdas, tangguh, dan berkarakter demi menjamin kedaulatan bangsa di masa depan. Nah, menghidupkan nasionalisme mengenang kembali semangat persatuan yang dipelopori oleh Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa. Pada fokus generasi muda, menjadikan anak-anak muda sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Menjaga kedaulatan, memastikan keberlangsungan kemerdekaan dan kemandirian Indonesia melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan moral yang kuat. Nah, jika kita sebagai bangsa ya harus lebih baik lagi menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara kita tentunya Sobat Bahana ya. Ya, Sobat Bahana, seperti biasa hujan turun lagi di sore ini di Padang Panjang ya. Oke, nanti kita akan bahas ini soal cuaca ya. Kita open dulu, nanti kita satu persatu akan bahas. Dan di sore ini buat Sobat Bahana yang udah beransur-ansur untuk pulang kembali ke rumah setelah beraktivitas ya. Ya, selamat datang kembali ke rumah dan mempersiapkan untuk aktivitas nanti malam. Ya, menu buka puasa buat Sobat Bahana yang masih puasa untuk 10 Zulhijjah ya. Zulhijjah, terus juga buat Sobat Bahana yang masih tetap bersibuk dengan aktivitas untuk nyuci ya. Atau mau istirahat dulu Sobat Bahana agak setengah jam ya. Ya, ini juga lebih baik ya Sobat Bahana ya. Oke, ya nanti kita akan kembali lagi Sobat Bahana. Selamat sore ini buat yang selalu monitor barang kita ya, baik itu di radio lokal kita dan juga radio streaming ya. Selamat sore juga ini buat Icin ya, buat fans Bahana dimanapun berada di sore ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, apa kabar juga nih buat Aldi ya, yang masih bersibuk-sibuk ya. Salam juga buat Pak Zainal. Ya, Bu Ofri di Riau sana ya. Terus juga buat Rang Bukit Tinggi, Ika Busur ya. Selamat sore juga nih buat Bang Jack. Apa kabar juga nih buat Sobat Bahana. Ya, buat para konsumen kita, toko sepatu Lermas, ya mudah-mudahan laris manis dan terjual ya, habis ya, karena mau menghabiskan barang ya, promo besar-besaran ya Sobat Bahana ya. Oke, terus juga buat ketua yayasan SMPku, kepala sekolah, guru-guru dan peserta didik dan calon peserta didik SMPku Cahaya Al-Qur'an. Selamat sore. Apa kabar juga buat Zia Presiken ya, terus Serundeng Suci, Serundeng Kentang Suci. Oke, selamat sore buat semuanya. Apa kabar juga buat Kak Yanti yang ada di nasi goreng 7000 ya, buat Kak Yanti. Oke, buat sobat-sobat yang mau pengen juga mencoba sarapan nasi goreng 7000 ya. Dan di sana juga ada ayam gepreknya. Oke, buat Ajun Amin juga selamat sore. Buat toko Mas Cantik, toko Evandri selamat sore. Toko Mas Ilham dan toko MT yang ada di seluruh cabang yang ada di Padang Panjang ya. Untuk Zia Presiden juga ada 2 cabang di depan Pasar Pitalah ya Sobat Bahana, buka dari jam 9 sampai jam 9 malam ya. Oke. Terus juga buat yang ada di Pasar Kuliner, buka dari jam 4 sore ya, 5 sore sampai jam 11. Oke, terus juga buat Sobat Bahana yang ya, di nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana, tetap stay di sini di 100.2 Bone FM dengan informasi dan juga lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Kubenci Kau dengan Cintaku dari cover Tito dari Nindi ya Sobat Bahana ya. Selamat sore buat Sobat Bahana semuanya.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah.

0: Hari gini masih bingung. Itu tuh crispy kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya crispy kenjia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
1: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu crispy kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crispy kenjia, gadang, murah, ramah dana.

Oke, Sobat Bana. Kita off sebentar dulu ya, Sobat Bana. Ada petir yang cukup besar ya. Oke, sebentar saja. Semoga semua aman.